0: Acapachat Naira Cataluja. Éxito noticia Aymara.
1: Éxito noticia Aymara.
2: Huakicha Wimpi, Yatia Winacampi, Amui Kipt Awinacampi, Arus Kipt Awinacampi,
3: Arus Kipt Awinacampi.
0: Uksat Aksat Haktapisina, Ukama Huakicha Wimpi, Kalanta Panani.
2: Radio Éxito, Bolivia Satelital. Bolivia Satelital. Ukamaraki, Internet Taip Namawa.
0: Utjavinakamar, Wairampi, Kuskapurin Tataski. Akapachat Naira Kataruja, Chikancha Sipanyaniwa, Éxito Noticia Aymara.
1: Éxito Noticia Aymara.
2: Wakicha Wimpi, Yatia Winakampi, Amui Kip Awinakampi, Arus Kip Awinakampi,
3: Arus Kip Awinakampi.
0: Uksat Aksat Haktapisina, Ukama Wakicha Wimpi, Kalanta Pnani.
4: Mis conjamaquita, que manata marca marca chirinaca, que manata cabarunta taparata cabuta. Alba canta tinka sine churunia mauruna kama kipka kamarat akapaxita. Mone akabarunt tap karakta hiosa jose tampi wakut anerectana. Javina kamaru mana kampi waitap asesina. Takimanata marcachirina, como ne akabarunt tap karakta kawilita. Alba canta tinka sine churunia. Semana kaltan kasina hilkulakana kautkautokina kana. Kemana akan pisaran atau kilkulia kena aku tahu itu kena kan niati mana kasar azib karakter. Pajasti walik ucu puni wani jauhui pegali punu hui pintas karakter. Kamu kira kacuki aku mangka merkana serta atau karakter kasti neskuna kasti ni asam. Hasta composible kargan tanya nasina walik hajat sekena kapuni waksan suksan hikatas kilkulia kena. Kung kakanihtan ka rin, kaya sa tuksat sa hilkulya ka rin, at kawin na kanuman na kampi, ay tapta si sina kawag ka masarada yak sito po rin tarak chiwairan pichikt at kuman na kampi, ay tapta si sapune hilkulya ka na kuman na kawarunt at aparak tak sa tuksat ha, sarant ka sina hilkulya ka na kaya tiyaw na kampi, o kamata ay tapta niya ni hilkulya ka na kamat sart niya ng kanisya, Utkau itu kena kampi, way tap kasine curus. Semana kata kasine hil kuliah kena aku utkau itu kena kampi. Aku mata way tap, nyanyi mana kampi saat kasina. Aku wilih talwa kanta ting kasina.

0: Гринака вам истунава паракинем, а каха провинция Сурюн, Газуксан, Гринаказа, а ю команда так издана вина канать, а манча паракехам. А пана каха, а нева каха, я маги сам... Кутихта бе утиханете, у кан бюроса маме амта вина гаутливам, а каха, куна китехам... Gobierno central Rodrigo Paz Sarjaña Pava sasinan uka uchaja uka amtaki utre sawaya pjewa uka ampiru sa kaja yamagisa arusu bina kautkawa ikrakiwa uka tkamaja kaja Sarjaña Pava chispaya kaja vicepresidente capitan lar uka uchaja arusu bina kautkawa raki uka tkham ya kaja ya kaja presidente upaja Sarjaña Pava ukañi kamaja akaja con la que ya tung gauruna katham, haustanya paspoa elecciones generales a kajam capitán Lara sapjo vicepresidente ayukamat arusu bina kaut kaba ikarakiva inampe karo khaya makisam amtavi na kaut kiva ya kapila kujan gam arus kip tabi utkano amu ya tajam a kajam ukaru khan saranta tajas pawa a kaja gobernador con la que teja Zebilla, Jupaya, Kaju, Karuja, Sarjaña Pachis, Pajayukam, Tavina Casa, Niawa, Akaja, Yamakis, Abnasta Serakim. Ayukam, Kiki, Kunam, Tavina Kachine, Kaja, Radio Exitux, Hanaista Taskanim, Hilakrianaka, Kumaham, Makutem, Pakaja, Yamakis, Sectores de Abajo, Comerque, Museo de Palca, Laguna, Valle de Animas, Ukambik, Achet, Achet, Chaja, Muyunta, Yatakiba, Amtavina Kaja, Utkaraki, Ukamau, Amtavina Kautkaraki, Sasina, no Hanaista de Parakiham. Ayukam, Kiki, Monata, Radio Exitux de Rinaka. Ukamah akurun akan khawali cuman pew hilang kuliah negara saran tap halakin nyaki khayam untuk panegas apa pasir urun akan sam kaha kibutan negara sunis tawa ikaraki kaha ya makis kaha eredo susu kibutan negara sunis tawa ikaraki uksato kan negara haniki ya kaha gubiern ukaha arus cispati maina haja kanal esu kan negara arus apa kwa kaha gubiern uksato aku arus wa apa ukau nana kata khawali ya kiskai apa ukamah halu kamaki pasti nana toket kaha campesinos que son los de Catra, a mí que yo asquen que vale canas cana acá hay canales de televisión o que acá arroz o apquete acá o su chica tan acá o cámara que acá hija mamá manaca con la que te deja acá ni agua acá o acá o en casa o te va ahí o que se toca en Catra a mí arroz o apquete se asignan o arroz o apjar queja a mí como que 14 años que está acá acá que gobierno que está antes de añapa se asignan se hasta apjar queja más se toca acá acá aquí la que llega hasta apjar no pasir una canja acá considero humanitario Ukat mai akat hemat saran tawai hilang kerja negara siwa tas pasir kerja kah provinsi atau kerja negara nois tawai. Hari ukah ane utkanya pakit. Iglesia tu kerja uksaroh uksa cikna pas kosedor uman uksat saran tawai. Hupan negara sani kiu kam sebab kita sabkewa. Ukat hupan negara sabu sabu kerja kiu arus kepawi negara. Hari ukamat kah iglesia tu kerja akah mau kita imt awi negara utkis pay. Hari ukamat wa arus kepawi negara utkawi kerakiha. Hari ukamat kiu akurun akah sarta sebi negara walich aman bi saran tap kerakiha. Ukamat kiu pas dahani cionya cuna kah cokai gomar keruh mantan wa ikhtim. Hari ukamat kiu pas dicha cionya kita taskari kau seta cionya cuna kah mantas kah kpaca. Kunaca alhabi negara cokai gomar kan sutas pacu kau cionya cionya kita tas Hal itu kemana? Kehanya makisah hotel itu kan sahuk satu kan kata. Wal kurarum be kuramu yang kan be amui kita ia takin. Hal itu kemana? Kekibi ya tiada kehah provinsi Barilom. Musibah depan leka iliman ikhun kau kata tajan radio exit untuk sedaki kemana kampi. Julio kis be amaru yuspadar kata mulia kemarutan.
1: Kali ke halaya ke panai paisu mahilata Julio kis pupapneu kemana kaisa provinsi Barilio. Kakak monsip di pal kata kita ya tiaw nak kampi cikan ankara kehil kuliah kanak ya tiaw nak kamp serent kasino kamp serent tak kamp nak kampi waithab asisina pone utkau kamu itu kena kanek kat kasino kehil kuliah kanak utkau itu kena kampi sti cak kamu serent tak kani cak utkau itu kena kan kehil kuliah kanak ya tiaw nak kampi serentap kaki puninya kehil kuliah kanak utkau itu kena kanek kat asisina mana kampi serent Kasin habis cesti serant kaki punian hil kuliah kena kampi. Tak kena kahark anda tak kipune uch amanch tak kipune usai ukai sa pulu kunati hamon sibde pal kato kena. Jastuk sa to kena hai churu khas ta turu kip asip kiu char mah ya kipada kot sti cah ya kahark sa sina usap khanich hil kuliah kena ka. Ukama kiu hilata korresponsal upahiat anyara kuk sa to kit pach. Marka cerina gukama jatit nyata kanicha ni pune unias hi sa mantan tan khite mantan inya paki si wanicha moksa cuna kuna chokhnya cuna ga suksa tokit khai mantan tan chakhanicha akuruna kan khani uka khut khanya paki sina pune ukura runa kampis marka cerina kharka tawa yapsa sina wakama tayat anira ki hilata korresponsal kupa pune uku isa kuna tih kat askara ki monsip de palka tokit pach Euri chasti sarant apkanyan hil kulya kanaka kamata habilt asina suito kinakaru purint asina kipone Mana kampi.